0: kalian sampai kelas ini so si bihan udah sedih.
1: Kalau mesin sih kalau dia kakak tua.
0: Wih definisi mah. Masih ban semua ki konsis ve kakak tua dalam farin bu biar kau tak bukan elo tu mesti dek kakak tua.
1: Yeah, wih.